digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya dalam edisi Spada nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 10 tentunya dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Nah, obrolan yang bakal Windy bawakan di jam 9 ini kira-kira kita bakal bahas topik yang penting banget nih buat generasi muda zaman sekarang, teman-teman. Yaitu tentang tentang narkoba dan bahaya mengenai narkoba. Nah, jadi teman Pro 2, kita semua udah pasti tahu kalau narkoba sampai sekarang masih jadi ancaman serius nih, khususnya buat anak muda. Banyak yang awalnya cuma penasaran, ikut circle yang salah, atau pengen dianggap keren. Akhirnya mereka malah terjebak dan dalam penyalahgunaan narkoba nih. Padahal faktanya, narkoba bukan bikin hidup jadi bebas ya teman-teman, tapi justru sebaliknya nih. Narkoba bisa merusak kesehatan, menghancurkan mimpi kita, bahkan bisa bikin seseorang kehilangan masa depannya nih. Mulai dari prestasi turun, hubungan keluarga rusak, sampai akhirnya terjerat masalah hukum. Dan yang paling bahaya lagi teman-teman, narkoba sering datang dengan cara yang kelihatannya biasa aja nih. Bisa lewat pergaulan, ajakan teman, bahkan lingkungan sekitar yang toksik. Makanya penting banget nih buat kita punya awareness dan keberanian buat bilang tidak untuk narkoba. Karena anak muda keren itu bukan yang hanya ikut-ikutan aja ya teman-teman, tapi yang bisa jaga diri dan tetap punya tujuan hidup. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai narkoba dan bahayanya narkoba, ini masih punya 3 lagu buat menemani pagi menuju siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Nah, teman perdua, setelah tahu kalau narkoba bisa jadi ancaman serius buat masa depan nih, sekarang kita bisa bahas soal dampak yang sering terjadi akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba bisa menyerang gak banyak sisi kehidupan kita nih yang sempat memakai atau pemakai. Dari sisi kesehatan, pengguna biasanya mengalami penurunan kondisi tubuh, sulit tidur, hilang fokus, bahkan gangguan mental nih teman-teman. Dan dalam jangka panjang, organ tubuh juga bisa rusak. Nah, bukan cuma fisik aja nih teman-teman, tapi juga mental dan sosial. Banyak pengguna narkoba yang jadi gampang emosi, kehilangan semangat hidup, bahkan menjauh dari lingkungan keluarga dan pertemanan yang positif. Yang sering terjadi, semuanya dimulai dari satu kata, yaitu penasaran. Karena itu teman perdua, penting banget nih buat kita berpikir panjang sebelum mencoba sesuatu yang jelas-jelas berbahaya. Kalau circle kalian mulai membawa pengaruh negatif, jangan takut buat menjaga jarak ya teman-teman. Karena lingkungan yang sehat akan membawa kita berkembang, bukan menghancurkan masa depan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Teman terbaik.

Nah, halo teman-teman, masih bareng Windy nih. Nah, jadi teman Pro 2, perang melawan narkoba tuh gak bisa dilakukan sendirian ya. Generasi muda juga punya peran penting nih buat ikut bergerak. Caranya gak harus besar kok teman-teman. Bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya saling mengingatkan teman, ikut kegiatan positif atau aktif dalam komunitas kreatif dan sosial. Anak muda sekarang punya banyak ruang buat berkembang nih, mulai dari musik, olahraga, konten kreatif, bisnis kecil, sampai komunitas anak muda yang produktif. Daripada menghabiskan waktu untuk hal negatif, lebih baik fokus mengembangkan passion dan kemampuan diri sendiri nih. Dan yang paling penting teman-teman, jangan mudah terpengaruh demi pengakuan sosial. Karena validasi terbaik itu datang dari prestasi dan hal-hal positif yang kita lakukan. Nah, jadi teman Pro 2 juga bisa jadi agen perubahan di lingkungan sekitar nih. Kadang satu ajakan positif bisa menyelamatkan banyak orang dari pengaruh buruk narkoba nih.

banget untuk terus berkembang. Jadi buat teman-teman yang lagi mengejar mimpi, jangan biarkan narkoba merusak semua proses yang sudah diperjuangkan. Tetap jaga diri, pilih pergaulan yang sehat, dan isi masa muda kita dengan karya serta hal-hal positif. Karena generasi muda Indonesia itu kuat, kreatif, dan punya masa depan besar nih tanpa narkoba. Nah, tidak terasa ya teman-teman, Windy sudah menemani teman-teman dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 9.52 ini. Windy harus pamit undur diri dulu ya teman berdua. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang lebih seru dong tentunya. Ini mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro 2 dari tadi mungkin sampai dengan sekarang. Terima kasih, semoga aktivitas teman-teman di pagi hari ini hingga nanti lancar terus. Dan mau say goodbye juga untuk hari ini. Nanti kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Bye-bye.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersama.

0: semangat.
1: Cuska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Cuska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Cuska?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Nomor 2 itu dia lagu dari Post Malone dan juga Swae Lee dengan lagunya itu Sunflower ya. Itu opening atau soundtrack dari Spider-Man No Way Home kalau enggak salah tahun Pro 2 ya, atau yang animation ya teman-teman ya. Tapi pokoknya Spider-Man lah yang mau tahu ya tahun Pro 2 ya. Dan lagunya tuh sampai sekarang masih enak banget ya. Dan juga teman-teman masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari kedua Idul Adha ini di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 teman Pro 2. Udah pada makan daging ya? Kayaknya udah pesta daging nih. Waduh. Aduh, udah apa ya? Mungkin ada yang di sate, ada yang di gulai. Ada lagi yang di apa nih? Kalau bisa daging-daging itu apa aja sih? Kalau selain sate, gulai, konro, tahun pro 2 ya. Atau apa nih? Di dendeng tahun pro 2, di semur. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Kalau mau jangan bahas kuliner dulu. Kita kan masih jam 10, masih di pro 2 hit list, betul. Nanti kalau misalnya bahas kuliner jam 12 aja ya. Kita bakal bahas kira-kira kuliner dan juga daging-dagingan seperti apa sih yang bakal bikin kalian ngiler teman Pro 2. Tapi oleh karena itu Maul bakal menemani kamu semua nih teman Pro 2 dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore waktu Indonesia Timur di edisi hari Kamis ini, tentunya dengan obrolan-obrolan yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik teman Pro 2. Dan juga kita baru aja dapat rekusan lagu-lagu dari Kak Zulia yang ada di Jakarta, katanya mau request lagu, tentunya lagu dari Angie Cravalho. Kayaknya selalu Angie Cravalho ini membuka membuka playlist kita di pukul 10 ya teman Bro 2 ya. Lagu dari Angie Cravalho dengan lagunya itu Remuk teman Bro 2. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih, silakan hubungi Maul ya di 0811 4894 990. Mumpung kita lagi Pro 2 hitlist dan mumpung lagi Maul boleh ini untuk requestan-requestan lagu teman Pro 2. Ya mau salam-salam, ya mau ngobrol-ngobrol sama Maul juga boleh banget teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 kita tetap stay tune di 89 FM dan ini dia lagu requestan dari Kak Zulia di Jakarta, yaitu Angie Cravalho Remuk.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The best, terbaik, terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, at

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin nggak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.
2: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Ya, masuk nomor 2 masih di 89 November 2 Fak teman terbaik kamu. Dan di pukul 11.13 kita masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget teman-teman ya, bisa menghubungi Mau lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan juga teman Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Indra. Katanya mau request dong lagu dari Clean Bandit. Gak apa-apa, yang mana aja Kak Maul. Ini lagi dengerin lewat RRI Digital. Ih, keren banget deh Kak Indra ya. Teman Pro 2 yang belum download RRI Digital, mending download ya dari sekarang. Karena lewat RRI Digital kalian bisa dengerin suara Maul, Sukli, Bunga, dan juga Windy dimanapun dan juga kapanpun kalian berada, teman Pro 2. Mau di Jepang, mau di Amerika, kayaknya di Jupiter juga kayaknya masih kedengeran. Amin aja ya. Dan juga teman Pro 2 lagi berkendara, hati-hati di jalan teman Pro 2. Selamat hari Idul Adha yang kedua nih. Jadi puas-puasin deh makan dagingnya ya, karena kapan lagi kita pesta daging kayak gini. Aduh. Jadi untuk Kak Indra, mau udah ini nih, mau udah cantumin ya lagu dari Clean Bandit and Loiso dengan lagunya Believe, yaitu requestan dari Kak Indra yang lagi mendengarkan lewat RRI Digital. Teman Pro 2 jangan kemana-mana tentunya. Teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya kayak Kak Indra ya. Ini dia lagu dari Kak Indra yaitu Clean Bandit and Loiso yaitu Believe.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap

kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majib, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup

0: mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Robiul Fakhr, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Terbaik kamu.
3: Follow Facebook, Instagram @rr.

Emang Bro 2 itu lagu dari Ziva Magnolia dan Arsi Widianto, teman Bro 2 ya, dengan lagunya itu Hujan. Dan tentunya masih 89 FM Bro 2 Fafa, teman terbaik kamu. Dan di pukul 12:25 ini gimana kabar teman Bro 2? Apakah sudah kenyang dengan makanan-makanan daging kalian? Waduh, emang kalau Idul Adha tuh rasanya tuh kayak aduh enak banget ya teman Bro 2 ya. Kalau Idul Fitri khasnya itu dengan opor ya teman Bro 2 ya. Kalau misalnya Idul Adha kayaknya dengan rendang, dengan gulai teman Bro 2 ya, dengan coto. Aduh enak banget teman-teman, pas banget lagi di pukul 12:26 ini kan emang waktunya kita makan siang ya teman Bro 2 ya. Jadi kita bakal bakal membahas seputar kuliner teman Bro 2. Dan juga teman-teman lagi beraktivitas, semoga dengan mendengarkan ini langsung ngiler teman Bro 2 ya. Jadi langsung makannya naik. Dan juga teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan sampai berhalusinasi lagi makan coto padahal lagi mengemudi. Waduh gawat juga teman Bro 2 ya. Anyways, di pukul 12:30 ini teman-teman ya, emang jam-jam rawan perut keroncongan ya, plus mata juga kadang udah mulai ngantuk teman Bro 2. Tapi untungnya hari libur nih ya. Dan juga ini hawa-hawa Idul Adhanya masih membekas banget nih. Dan kira-kira ada gak sih yang kadang suka bingung nih, kira-kira kalau dapet daging mau dimasak apa ya, biar gak bosen gitu ya, biar gak itu-itu aja. Apalagi kalau siang bolong begini pasti bawaannya pengen makan yang mantep-mantep teman Bro 2 ya. Nah, daripada dagingnya cuma dibikin semur atau rendang yang marinasinya apa ya, lumayan butuh effort juga sih teman Bro 2 ya. Mau baru aja baca artikel asik dari rri.co.id teman Bro 2. Gimana kalau daging kurbannya tuh disulap jadi sate marangi super empuk? Waduh, sate gak mau, bukan itu susah juga. Ah, jangan susah-susah teman Bro 2, rahasianya simpel banget. Sebelum ditusuk nih teman Bro 2, dagingnya tuh dibungkus daun pepaya dulu sebentar ya. Terus marinasinya tuh cukup pakai ketumbar aja dan juga asam jawa dan kecap manis. Jadi enggak ribet-ribet kayak rendang pakai lengkuas, harus didiamin beberapa jam. Enggak perlu teman Bro 2. Yang penting dagingnya udah dibungkus daun pepaya dan juga marinasinya cukup pakai tiga ini, ketumbar, asam jawa dan juga kecap manis. Dan coba deh teman Bro 2 bayangin, siang-siang gini makan sate marangi yang bumbunya tuh udah caramelized. Waduh. Tahu kan ya kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya lemak dan juga kacang-kacangan dan dengan rasa dagingnya tuh dia tuh menyatu karena minyak gitu teman Bro 2. Nah yang dimaksud tuh awal tuh karena meles gitu teman Bro 2 ya. Dan juga jangan lupa dagingnya tuh setelah dibungkus dengan daun pepaya itu bakal lembut parah teman Bro 2, bakal lumer di mulut. Dimakan bareng irisan tomat segar sama nasi anget. Mau aja yang bacain ke kalian nih, langsung ngiler parah teman Bro 2 ya, langsung keroncongan teman-teman. Kalau teman Bro 2 sendiri, olahan daging kurban kalian yang ada di rumah tuh bakal dibuat apa sih teman-teman? Bisa dong hubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan teman Bro 2, sambil Maul temani kalian dengan lagu-lagu asik dan juga informasi menarik. Kalau kalian semua masih mau ngobrol-ngobrol dan juga salam-salam Maul, boleh ya teman Bro 2 ya. Apalagi ini kan lagi masa-masa Idul Adha nih, siapa tahu mau ngirim salam ke teman-teman yang ada di Fak-Fak atau teman-teman yang lagi mendengarkan 89 FM, boleh banget teman Bro 2. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Kak Maul, lagu dari Ari Lasso teman Bro 2 dengan lagunya yaitu Tulus.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Get loose. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little proof.

tepat, padahal bagi negara mulai alasan tersebut dalam waktu sebelumnya di tempat yang sama. Akhirnya muncul oleh acara Panku Jakarta berkorupsi bersama persis. Di mana? Bisa.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Tadi kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin, hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan, dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: to sight. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: mata ya. Saat bersin, mata selalu tertutup. Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

itu di lagu dari Sami Simorangkir dengan lagunya itu Jangan Takut, yang ternyata menjadi lagu terakhir juga nih untuk Maul menutupi ruang dengar Maul ya, menemani kalian semua Tahun Pro 2 di edisi hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2026. Dan di pukul 14.51, 9 menit terakhir ini, Maul mengucapkan selamat dan juga selamat beraktivitas Tahun Pro 2 ya. Dan juga terima kasih banyak atas atensinya Tahun Pro 2 yang sudah bersamai Maul dari jam 10 hingga di pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan Tahun Pro 2 Maul harus pamit undur diri, namun jangan khawatir, setelah ini akan ada Desi, Kak Desi Tahun Pro 2 ya, yang akan menemani kamu semua dari jam 3 sore hingga nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan juga Tahun Pro 2, selamat hari Idul Adha yang kedua dan juga selamat beraktivitas. Maul pamit undur diri, dan ini dia lagu dari Charlie Puth yaitu That's Not How It Works.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat sore buat semua teman berdua dimana saja berada. Di sore ini Desi temani ruang dengar teman berdua hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Apa kabar nih teman Pro2? Semoga saja kamu semua dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Di sore ceria ini ada lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan. Tadi teman Pro2 sudah ditemani bersama dengan Kakak Maul di Santai Siang. Dan di sore ceria ini yang mau gabung bisa nih gabung di WhatsApp Pro2 di 0811 489 990. Tetap stay tune di Pro2 Fak-Fak.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Aku yang Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan juga beracun atau B3. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lisa Nerasari, dalam dialog Fakfak menyapa di RRI Pro 1 Fakfak. Lisa pun mengatakan penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata. Menurutnya, strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia pun menjelaskan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R, yaitu sementara penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan hingga pengelolaan sampah sejak dari sumber atau penghasil sampah. Selain itu, DLHP Fakfak turut berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan bank sampah yang ada di Fakfak. Keberadaan bank sampah dinilai dapat membantu pemerintah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Di akhir dialog, Lisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan memulai dari hal-hal kecil di lingkungan masing-masing. Ia juga mengakui pemerintah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, sehingga diperlukan dukungan dan kesadaran seluruh masyarakat agar pengelolaan sampah di Fakfak dapat berjalan lebih optimal. Yuk tingkatkan kesadaran, kalau bukan kita siapa lagi? Mari sayangi lingkungan kita, ujarnya. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Hit FM.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana ke depan akan memfokuskan program kerjanya pada pengembangan program 3-in-1, sebuah konsep terpadu yang mengintegrasikan 3 komunitas unggulan di setiap wilayah sesuai potensi alamiah kampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memajukan komoditas unggulan tingkat nasional daerah hingga kampung. Ia pun jelaskan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kaimana terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus pengembangan daerah, yakni pala, kopi, pisang, kelapa, dan juga sukun. 5 komoditas tersebut nantinya akan dipilih dan dikombinasikan dalam skema pengembangan 3-in-1. Menurut Furai, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Karena itu, pemilihan komoditas unggulan alami di setiap kampung juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Purai menyebutkan kampung Esania yang memiliki tanaman cempedak dalam jumlah yang besar. Di wilayah tersebut, pemerintah daerah berencana mengintegrasikan program 3-in-1 melalui kombinasi komoditas padi, pala, dan cempedak. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tetap stay tune, jangan pindah

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 46 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih dengan informasi-informasi seputar Papua dan Papua Barat. Misa yang dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur dihadiri ratusan umat Katolik bersama dengan keluarga penerima sakramen Krisma serta pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik. Perayaan berlangsung penuh sukacita dengan penghayatan iman. Sebanyak 167 umat menerima sakramen Krisma sebagai tanda penguatan iman dan kedewasaan rohani dalam Gereja Katolik. Sementara itu, pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak menjadi momentum penting dalam mendukung pelayanan pastoral gereja untuk masa bakti 2026-2029. Dalam homilinya, Uskup mengajak umat untuk terus bertumbuh dalam iman serta menjaga persatuan dalam kehidupan menggereja maupun masyarakat. Ia pun menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.
1: With words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Komunitas pecinta sepak bola di Kabupaten Biak Numfor mulai membangun semangat menyambut ajang Piala Dunia 2026 melalui aksi sosial dalam rangkaian kegiatan bertajuk Biak dalam Gemerlap World Cup 2026. Salah satu aksi yang dilakukan yakni kerja bakti yang membersihkan area gedung Epicenter Biak yang nantinya dijadikan pusat kegiatan nonton bareng dan berbagai agenda supporter pada Rabu 27 Mei 2026. Koordinator kegiatan sekaligus Sekretaris Jenderal PSBS Biak, Dir Putu Hena, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menghadirkan semangat positif bagi masyarakat pecinta sepak bola di Biak Numfor. Menurutnya, sejumlah komunitas supporter dari berbagai negara turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya fans Brazil, Jerman, Prancis, Portugal, Argentina, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Dir juga menjelaskan gedung Epicenter dipilih sebagai pusat konsentrasi kegiatan karena dinilai strategis untuk pelaksanaan aksi sosial maupun agenda nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Selain menyambut Piala Dunia, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi kebangkitan sepak bola Biak setelah PSBS Biak terdegradasi ke Liga 2. Dir juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. 1 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Palafakpak. Tadi panas nih teman Pro 2, sekarang sudah sedikit mendung ini karena ada awan-awan hitam. Tapi yang sudah pada mandi sore ini pasti sudah pada siap-siap untuk jalan-jalan sore, menikmati sore dan juga cari cemilan sore ini. Waduh, yang ada di luar kota Palafakpak, cuaca kamu bagaimana saat ini ya? Tentunya semoga kamu di sana juga punya cuaca yang cerah dan bisa menikmati jalan-jalan sorenya bersama dengan keluarga. Untuk menemani satu jam ke depan di awal pukul 16 ini ya teman Pro 2, ada satu miliknya Diskoria featuring Afifa Yusuf Pelang

Mausinram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausinram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausinram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausinram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausinram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pak, berkas ini cepat email ke bos ya. Papa, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Fak-fak.
1: The band terbaik yang terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-fak. Pro2Fak-fak.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 yang mau gabung ya bersama dengan Desi, bisa langsung di sore ceria ini. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung ke WA Pro 2 di 08 11 48 94 990. Bukan saja buat teman Pro 2 yang di Fak-Fak, tapi yang di luar Palafak, kota Palafak-Fak juga bisa gabung di sore ceria ini ya. Lagunya lagu pop Indonesia dan juga pop barat dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal apa nih hari ini teman Pro 2, yang punya ide untuk pembahasan di sore ini untuk gabung ya, bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Mungkin teman Pro 2, apalagi adik-adik pelajar ya, lagi yang lagi menikmati libur, bisa buat puisi kemudian kirimkan melalui WhatsApp Pro 2. Teman Pro 2, rekan-rekan kami bisa bawakan di hari-hari tertentu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang suka buat puisi atau punya cerita-cerita menarik juga bisa langsung sampaikan atau kirimkan ke WhatsApp Pro 2. Bisa menjadi cerita pendek kalau teman Pro 2 ada yang suka buat cerita ya, bisa langsung kirim ke WhatsApp Pro 2. Dan masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, ada satu miliknya Sheila on 7 dengan Hujan Turun.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa leh?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
6: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
6: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
6: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
6: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 16 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan, dan tentunya ada 3 nomor lagu. Satu miliknya Run dengan Dekat di Hati, kemudian ada Backstreet Boys dengan No Please, kemudian ada satu miliknya Juicy Luicy, Sayangnya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, makanan apapun akan kita makan ya setiap hari, baik itu pagi, siang, malam. Tetapi jangan lupa bahwa tambahkan buah-buahan dalam setiap menu makanan yang kita makan. Nah, teman Pro 2, makan buah adalah salah satu cara alami yang efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Yang suka makan manis, yang suka makan makanan bersantan, apalagi makannya itu mulai tidak terkontrol ya teman Pro 2 ya. Makannya itu makan yang siap saji atau suka ngemil yang berlebihan sehingga berat badan itu tidak terkontrol dan kemudian naiknya itu bisa sampai drastis ya teman Pro 2. Sebenarnya makan buah itu bukan saja untuk menurunkan berat badan, tetapi makan buah dapat kita konsumsi setiap hari untuk kesehatan kita. Untuk mendapatkan hasil bentuk tubuh yang lebih baik, yang lebih ideal, berat badan yang maksimal ada waktu tertentu yang lebih tepat untuk mengkonsumsi buah. Buah mengandung serat, vitamin, dan mineral yang penting dalam menjaga berat badan tetap ideal. Selain itu, rasa manis pada buah berasal dari gula alami dan banyak jenis buah yang memiliki kalori rendah hingga aman dikonsumsi saat diet. Banyak orang mengira bahwa makan buah setelah makan besar merupakan pilihan terbaik. Namun, penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan mengkonsumsi buah sebelum makan justru terbukti lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan. Sebenarnya bukan menurunkan berat badan ya teman Pro 2, tapi menjaga berat badan kita tetap ada di angka yang normal. Makan buah sebelumnya, sebelum makan utama akan meningkatkan rasa kenyang sehingga porsi makan lebih terkendali. Sebaliknya, konsumsi buah setelah makan besar dapat membuat tubuh kelebihan asupan karena perut sudah penuh. Buah apa saja nih teman Pro 2? Tips makan buah untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, konsumsi sebelum makan makanan utama. Pilih buah yang kaya serat dan karbohidrat untuk membantu menekan nafsu makan seperti apel, beri-berian, pisang yang belum terlalu matang. Buah-buahan ini mampu memberikan energi sekaligus membuat perut merasa kenyang lebih lama. Yang berikut, buah sebagai dessert yang sehat. Walaupun lebih efektif dimakan sebelum makanan utama, buah juga bisa menjadi pengganti dessert yang lebih sehat. Pilih buah berkalori rendah seperti jeruk bali, melon, semangka, papaya, dan stroberi. Sebagai gambaran, satu cangkir stroberi mengandung sekitar 49 kalori, sedangkan satu cangkir semangka hanya sekitar 46 kalori. Yang berikut, konsumsi buah sebelum olahraga. Nah, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu beberapa nomor lagu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut, konsumsi buah sebelum olahraga. Buah dapat menjadi sumber energi alami sebelum berolahraga. Makan buah 30 menit sebelum latihan dapat meningkatkan stamina dan membantu pembakaran lemak. Untuk tujuan ini, pilih buah dengan kandungan karbohidrat tinggi seperti pisang, anggur, apel, ceri, pir, mangga, blueberry, atau nanas. Contohnya, satu buah pisang mengandung sekitar 26 gram karbohidrat, sedangkan satu cangkir mangga memiliki sekitar 25 gram karbohidrat. Itu tadi ya, teman Pro 2, buah yang dapat dikonsumsi untuk menstabilkan angka pada timbangan kamu di rumah tentunya. Jadi kalau boleh, boleh makan makanan cepat saji, boleh makan goreng-gorengan yang manis, tetapi jangan terlalu intens. Karena penyakit yang zaman sekarang ini ya teman Pro 2 ya, tidak memilih-milih usia, tidak orang yang telah lanjut usia, tetapi karena pola makan kita yang salah, yang tidak bisa diatur dengan baik, usia muda juga bisa menderita jantung, diabetes, dan lainnya. Jadi baik-baik kita untuk menjaga setiap makanan yang kita makan agar tubuh kita selalu sehat.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: galau banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, ay.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Adek, yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung, ada yang mau beli dong.

FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tuan puluh dua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 39 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman puluh dua, masih ada 4 nomor lagu ya, sebelum kita ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Wonder Rock dengan The Begins.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Teman terbaik kamu.
3: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah,

0: Sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Pakuak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, kita akan ikuti dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya sambil menanti isi temani ruang dengar teman berdua dengan lagu-lagu bernuansa islami atau lagu-lagu religi.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Pakpak sekitarnya.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa katakah diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

FM. Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar teman Produa hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Land of God dengan Melangkah Dalam Senyap.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama

Teman berdua satu miliknya Judika dengan kenangan yang salah mengantarkan kita ke pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, dia sudah temani ruang dengar teman berdua dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, bye-bye.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89 FM Pro2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai hai hai, welcome to Pro2 Fak Fak di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro2 tentunya dari jam 8 sampai dengan tutup siaran nanti di segmen Jaga Malam. Udah kembali normal seperti biasa, tentunya teman Pro2 enggak usah pusing lagi. Aduh, ini tadi Kakak Bunga temani dari pagi kok sampai siang masih temani. Iya, kita udah kembali normal ya teman-teman. Dan tentunya seperti biasa, Bunga bakal putar 3 lagu sebagai penanda pembuka segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini. Ada Baju Touch, ada Sedia Aku Sebelum Hujan, dan ada Who Are You dari Kak Hozier. Oh ya, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Kak Iqditaf ya tentunya. Dan ada Keep Being You dari Isyana Saraswati.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Oke, teman Pro 2, kembali Bunga ingatkan nanti di jam 9 kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta. Untuk apa Bunga? Ya tentunya untuk menikmati MLC atau Music Live Chat, karena hari ini tanggal 28 Mei tentunya masih ada MLC. Dan masih hari Kamis ya, berarti masih ada sampai hari Jumat ya baru MLC. Terakhir di hari Jumat, nanti hari Sabtu baru ada Indonesia Top Indie ya kalau gak salah. Oke, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Ada Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji, ada juga pesan terakhir dari Liodra nih teman Pro 2. Waduh, dua penyanyi legend kita bertemu ya. Dan ada juga dari Leona ya dengan judul Blading Love teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu boleh sekali ya, tentunya di WhatsApp 0811 489419.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Oke teman Pro 2, 3 lagu lagi tentunya yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, sampai ketemu nanti di jam 10 tentunya. Jam 10 tuh dengan apa, informasi apa nanti Bunga, topik apa yang nanti Tung bahas ya. Tentunya di jam 10 nanti Bunga bakal sajikan informasi seputaran sejarah. Untuk itu teman-teman tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan selamat menikmati MLC atau Music Live Chat.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Bad Bunny yang dipilih oleh Pixar untuk mengisi suara karakter baru Pizza with Sunglasses di film Toy Story 5 yang rencananya akan tayang di tanggal 19 Juni mendatang. Sebelum mendapatkan peran ini, Bad Bunny juga sempat ya berakting di beberapa film, yaitu ada F9, Bullet Train, hingga Cult Ceiling.
1: Info Pro 2.
0: Selain meraih gelar Artist of the Year, BTS juga membawa pulang piala Song of the Summer lewat lagu Swim di American Music Awards 2026. Seluruh anggota BTS hadir langsung di Las Vegas untuk menerima penghargaan dan berterima kasih kepada ARMY tentunya. Kemenangan ini diraih setelah mengungguli persaingan ketat dari musisi papan atas seperti Taylor Swift lewat lagu Elizabeth Taylor.
1: Info Pro 2.
0: The Script. Baru aja ngumumin turnya berjudul Man in the Arena Tour yang akan digelar pada tahun 2026 hingga 2027 di beberapa negara. Dan nama Jakarta Indonesia masuk ke dalam list turnya dan bakal digelar di tanggal 3 April 2027 mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat malam juga buat lo semua yang malam hari ini sedang menikmati long weekend-nya. Walaupun besok sebenarnya bukan tanggal merah sih ya, hari kejepit ya. Jadi buat lo yang ngambil cuti, selamat. Yang di ACC cutinya selamat ya. Lo bisa senang-senang malam hari ini. Tapi yang gak dapat cuti, ya gak apa-apa lah ya. Kita nikmatin aja harinya ya kan. Dan di malam hari ini spesial, teman Pro 2, gue nemenin lo dari jam 7 malam ini sampai nanti jam 12 malam. Terus seperti biasa, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat lo semua ya, mungkin udah mulai pusing-pusing, mulai ketarik semua tuh ya sarafnya. Gara-gara makan daging mulu gitu ya. Ya pokoknya gue nemenin lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan. Dan gue tentunya bakal nemenin lo dengan berita-berita terupdate dan juga lagu-lagu yang ada di playlist kita malam hari ini. Buat lo semua yang ingin nambahin playlist malam hari ini, boleh banget. Tapi nanti di jam 10 aja ya, lo bisa nambahin playlist lagu favorit lo buat di play di Pro 2 FM Jakarta. Dijaga malam tentunya bisa ya. Jadi pokoknya keep stay tune terus aja di Selesima FM Pro 2 Jakarta. Karena gue nemenin lo sampai jam 12 malam. Masih panjang malam hari ini, jadi semangat buat lo semua menjalani sisa hari Kamis ini eh, menuju penghujung bulan Mei ini ya. Jadi pokoknya lo siapin semua deh foto-fotonya buat dipakai di Maydam nanti ya. Yaudah, kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue bakal play satu lagu dari Boy Pablo dengan Sick Feeling.

0: Oh, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih ditemenin sama Edi tentunya di hari Kamis ini, di tanggal 28 Mei 2026. Ini menjadi hari kedua liburan lo. Dimana dari kemarin ya, tanggal 27 itu bertepatan dengan Idul Adha, 28 hari ini. Gimana so far buat liburannya, tanggal merahnya? Udah berapa kilo daging yang lo makan di hari ini dan kemarin? Tapi emang ya, momen-momen Idul Adha gini banyak banget apa kayak momen-momen yang identik banget gitu kan sama Idul Adha ya. Jadi kayak banyak mungkin lo sama teman-teman lo yang bakar-bakaran atau mungkin jadi bisa pulang kampung ya kan. Tapi sebenarnya lo bosan gak sih di rumah ketika ibu lo, nyokap lo masak daging gitu kan, masak rendang, masak apalagi gulai mungkin, tongseng atau apapun itu. Lo bosan gak sih? Karena kayak dari pagi, sore, malam itu makannya sama terus ya. Ya pokoknya sehat-sehat lah ya buat lo semua. Tapi emang yang sering terjadi adalah ketika di rumah adanya mama lo bikin rendang atau bikin olahan daging lainnya, terus tiba-tiba lo bikin mie, itu kayak rasanya kayak mama I'm a criminal. Mama I'm a criminal. Ini adalah salah satu soundtrack yang cocok banget ya buat lo yang mungkin ngelakuin ketika nyokap lo masak rendang, masak daging, tapi lo bikin mie instan di depannya. Wah, kelar. Tapi ya semoga dua hari ini lo bisa enjoy teman Pro 2. Dan mungkin buat lo semua yang besok ambil cuti, ya selamat lo mendapatkan long weekend sampai tanggal 1 ya. Tapi kalau yang gak dapat cuti ya it's okay, satu hari masuk gak ada rasanya harusnya ya. Alright, pokoknya malam hari ini gue masih bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan bisa merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt ya. Alright, habis ini kita bakal move ke beberapa lagu. Ini adalah satu lagu yang gue rasa sih ini salah satu lagu yang cocok banget ketika didengerin pas lagi holiday, pas lagi weekend atau lagi liburan lah ya. Itu ini cocok banget. Walaupun mungkin sebenarnya lagu ini kayak identik banget sama COVID karena ini di era-era itu rilisnya. Tapi ini juga seru sih lagunya. Ada Larissa Lambert teman Pro 2 dengan Week yang bakal gue luncurin di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

0: Gel, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Masih di Jago Malam ditemenin sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gue masih bakal ngomongin soal hal-hal yang seru ya, kayak cocok banget di momen-momen kayak gini ya. Mungkin bisa dibilang momennya masih momen-momen liburan ya, walaupun mungkin buat lo semua harus masuk beberapa ya kan, atau bahkan tadi juga udah masuk ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya, yang penting besok lusa ya kita udah nikmatin lagi long weekend Sabtu, Minggu, Senin, tanggal 1 juga tanggal merah ya. Abis itu gue mau ngasih list beberapa yang mungkin lagu-lagu yang bisa nemenin lo yang cocok banget buat vibes itu kayak liburan banget, holiday banget. Mungkin nemenin lo lagi perjalanan atau mungkin nemenin lo jalanin aktivitas gitu. Biar rasanya itu kayak liburan, besok liburan, besok liburan, besok liburan. Jadi kalau yang kerja ya yang stres-stres amat lah ya. Alright, nanti di jam 8 gue bakal kasih tahu, gue udah siapin top 5 lagu yang cocok banget didengerin pas lagi liburan. Jadi siapin lagu-lagu favorit lo, nanti kita bakal bahas habis ini ya. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagu yang ya mungkin lagi happening sekarang juga, lagi banyak didengerin sama semua orang ya kan. Dan ini juga menjadi salah satu lagu favorit gue dari Sal Priadi. Ini dia, ada titik-titik di ujung doa. Everybody.

0: Gue tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gue liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.

Oke, teman Pradua, selanjutnya Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. By the way, kita udah masuk di jam 10 ya tentunya. Di jam 10 nya kita bakal bahas terkait dengan sejarah. Bunga udah siapin sejarah tanggal 28 Mei, teman Pradua. Oke, kita masuk dari sejarah pertama pada tanggal 28 Mei. Itu diperingati sebagai Hari Kebersihan Sedunia nih. Peringatan ini, Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia. Peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, akses sanitis yang layak ya tentunya, dan menghapus stigma mengenai menstruasi, terutama bagi perempuan muda di seluruh dunia nih, teman Pradua. Adapun sejarah selanjutnya di tanggal 28 Mei yaitu peristiwa reformasi Indonesia pada tahun 1998 ya. Pada akhir Mei 1998 Indonesia sedang berada dalam masa transisi besar setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada tanggal 28 Mei menjadi bagian penting dari masa awal reformasi ketika pemerintah mulai melakukan penataan ulang politik, ekonomi dan juga demokrasi setelah krisis besar yang melanda Indonesia pada masa itu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tetapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. I know you're hurting. I know it's

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Oke teman produs, sebelum kita next lagi ke informasi sejarah selanjutnya, Bunga punya 3 lagu nih. Ada Berarting Aku dari Yubi, ada juga Tak Perlu Ada Senja dari Suara Kayu, dan Daryl Man dari Beada Body. By the way teman produs, buat kamu yang mau request lagu untuk temani kamu punya malam Jumat ini, boleh sekali jangan langsung ke WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman produs. By the way, Bunga juga mau bahas sedikit nih. Tadi tuh sebenarnya tuh Bunga agak heran ya, kenapa cuaca tuh bagus sekali teman-teman, bulan bersinar terang, ada bintang, tapi di beberapa titik itu tuh ada hujan dan kayak tidak besar begitu hujannya, cuma di titik-titik tertentu, sisanya tuh tidak. Bunga berpikir mungkin karena faktor cuaca yang bagus itu tidak akan mendukung dan juga tidak akan memberikan berarti bahwa cuaca di semua titik itu bagus. Dalam artian bukan berarti karena cuaca bulan bagus, bintang ada, jadi di segala titik itu juga cuacanya bagus gitu. Bisa jadi di beberapa titik-titik tertentu cuacanya kurang bagus. Nanti kita bakal bahas di refleksi hari di satu jam terakhir nanti. Tiga lagu dulu, nanti Bunga bakal putar. Kemudian nanti kita akan ketemu ya sama call selanjutnya dengan topik masih seputaran sejarah. Tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM. Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

teman-teman Bro 2, kita udah masuk ke satu jam terakhir di Jaga Malam. Kita udah masuk ke refleksi hari tentunya. Biar cinta mengerti dari Three Compers. Ada Sandiwara dari Maid Fusik. Dan juga ada Cashin You dari Morgan Willian. Buat teman-teman yang mau request lagu sebelum kita masuk, kita punya topik pembahasan seputaran dengan refleksi hari atau perjalanan hari ini seperti apa, teman-teman tetap stay tune. Bunga putar 3 lagu dulu sebagai penanda pembuka segmen di 1 jam terakhir dengan topik yang baru. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik ya. Biar cinta mengerti dari Three Compers.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
1: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
2: Aduh, jangan lapar.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Oke teman Pro 2, 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak untuk refleksi hari kurang lebih ya. Tentunya kita menjalani hari dengan senyuman saja toh. Jangan ada tegangan-tegangan toh, biar kita punya hidup lebih rapi, lebih spesial dan pastinya tidak tegang-tegang amat ya. Tentunya teman Pro 2. Oke. Ada boleh kau adu dari Fabio, ada juga Was King dan ada Ia Lagi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Oke, teman Pro 2, Bunga sekalian pamit undur diri ya dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena waktu di studio menunjukkan pukul 23.54 menit untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. See you semua, sampai ketemu lagi besok di edisi-edisi yang akan datang. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Kamis 26 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada waktu 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutangas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Kapten PTN 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Yo, what's up, Tom Bro 2, dan juga selamat pagi Tom Bro 2 di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi untuk 89 FM Bro 2 Fafak menemani hari-hari kalian Tom Bro 2 ya. Dari pagi hingga nanti malam teman-teman, dan juga di edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan di subuh hari ini Tom Bro 2 ya, di pagi hari yang banget ini, pagi banget teman-teman. Di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul nih yang menemani sepada kalian. Selamat pagi Tom Bro 2. Dari jam 5 hingga nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Tentunya kita bakal asik-asikan Tom Bro 2 dengan informasi-informasi dan juga topik-topik obrolan yang menarik. Dan jangan lupa juga dengan musik-musik yang gak kalah gokil Tom Bro 2, yang bakal menyemangati kalian semua di sepanjang hari ini. Dan Tom Bro 2 di pukul 5 hingga pukul 6, satu jam ke depan kita bakal mendengarkan rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, Just Music ya Tom Bro 2 ya, yang telah disediakan oleh musik director kami tentunya, yang bakal bikin kalian semua tetap semangat teman-teman. Dan sepertinya kita mulai dengan lagu pertama kita, lagu dari Fall Out Boy dengan lagunya yaitu Centuries.

0: Pro2 and Jazz Music. Terbaik. Pro2.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Emang satu Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak dan juga selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi buat kamu semua yang mungkin udah pada bangun nih untuk memulai hari dan juga aktivitas kalian semua di hari Jumat ini teman Pro 2 ya. Ayo kita siap-siap teman-teman untuk kerja, untuk kampus, untuk sekolah teman Pro 2. Tapi kalau teman-teman masih rebahan dan juga matanya masih lengket banget, waduh, ayo bangun deh bestie ya teman Pro 2 ya. Dan juga biar pagi kamu makin lebih semangat lagi dan juga makin lebih berwawasan, kita bakal masuk di 3 info Pro 2 terbaru kita ya. Bakal mau spill teman Pro 2 ya, berita nasional dan juga internasional buat nemenin kamu semua pagi hari ini. Kita mulai dari yang pertama, info pertama dari nasional. PSSI baru aja ngerilis daftar skuad timnas buat laga internasional bulan depan nih teman-teman. Siap-siap nabung energi ya buat dukung dan pastinya siap-siap war tiket lagi nih. Lanjut info kedua buat kita yang di Fak-Fak dan juga wilayah timur, BMKG ngasih warning dalam Pro 2 kalau cuaca kita tuh lagi galau parah, bakal ada potensi hujan lebat yang datang tiba-tiba. Jadi jas hujan sama payung wajib masuk tas kalian teman-teman ya, jangan sampai lupa. Terakhir dari internasional tahun Pro 2, buat para gamers, ada game open world baru rilis yang langsung mecahin rekor nih tahun Pro 2. Dengan jutaan pemain aktif dalam 24 jam aja, saking ramenya server mereka tuh sampai down semalaman. Waduh. Dan juga dari 3 info pagi ini, kira-kira yang mana nih yang paling menarik perhatian kamu? Nah, tahun Pro 2, tentu saja masih 89 FM Pro 2 apa-apa. Kalau kalian semua mau request lagu boleh banget ya, silakan hubungi Maul di 0811 4894 990 dan juga lewat RR Digital agar menemani kamu semua di pagi hari ini dalam memulai aktivitas. Dan itu dia 3 info Pro 2 pertama kita di pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Sekarang kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Samsons yaitu Kecanduan.

Bangga bukan sekedar kata, tapi juga sikap. Setiap kali kita memilih produk buatan anak bangsa, kita sedang memberi energi untuk tumbuhnya ekonomi kita sendiri. Karya mereka lahir dari tangan-tangan kreatif, ide-ide brilian, dan cinta pada negeri. Dari kuliner, fashion, teknologi, sampai seni, semua punya satu benang merah, yaitu cinta Indonesia. Mari, dukung, gunakan, dan sebarkan. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan untuk karya anak negeri adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Produk lokal, kebanggaan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my path.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Nomor 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak dan di pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga lancar terus ya. Dan juga kira-kira gimana nih persiapannya untuk beraktivitas di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026? Kak Mau kan masih libur. Emang iya kalian masih libur ya teman Pro 2 ya? Masih liburan Idul Adha yang ketiga. Waduh, masih enak ya masih liburan teman Pro 2. Kalau mau sih selalu setia menemani kalian semua nih ya. Jadi selalu work asik. Anyway, teman Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Andriansyah. Katanya mau request lagu dong Kak Maul sambil ngopi nih di teras rumah. Waduh, enak banget ya pagi-pagi udah ngopi di teras rumah dengan pemandangan fak-fak yang kayaknya tuh enggak apa ya, enggak pernah bosan gitu ngelihat laut dan juga pegunungannya. Dan katanya mau request lagu nih, lagu dari The Massive dengan lagunya yaitu Drama. Waduh, pagi-pagi sudah memulai drama ya nih, gawat juga teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2 yang lagi bersiap-siap untuk beraktivitas dan juga mau berkendara, hati-hati di jalan teman-teman ya. Semoga kalian semua yang lagi siap-siap lancar terus dan juga gak bosan-bosan ya dengar suara Mau. Dan juga nanti jam 7 kita bakal mendengarkan perakiran cuaca nih. Jadi untuk menjadi acuan bagi kalian yang mau planning-planning untuk beraktivitas di hari Jumat ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita langsung dengerin requestan lagu dari Kak Andriansyah yaitu The Massive dengan lagunya Drama.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
2: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
1: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
2: Jadi, apa aja nih contohnya?
1: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
2: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
1: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
2: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Tau, kan tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
6: Oh, iya, tahu.
7: V, kok terikutan ngejek dia, Kak?
8: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
7: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
9: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hey, what's up guys, masih lama sembilan FM Pro 2 Fafak. Dan sepertinya mau bilang di pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur ini, tahun Pro 2 kita bakal mendengarkan perakiran cuaca ya, yaitu prediksi cuaca dari BMKG dan juga dari forecaster yang bertugas untuk di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 supaya aktivitas kalian semua tidak terhambat, tahun Pro 2, mau aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tahun Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat 29 Mei 2026. Dilaporkan pada pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari, cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut akan diperkirakan terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nomor 2 itu dia ya, perakiran cuaca dan juga prediksi dari BMKG dan juga dari forecaster yang bertugas, yaitu Kak Rifki. Thank you banget ya Kak Rifki ya. Dan juga nomor 2, semoga itu bisa menjadi acuan dan juga referensi kalian nih, nomor 2, dalam memulai hari dan juga memulai aktivitas kalian semua sepanjang hari Jumat ini ya teman-teman. Dan juga nomor 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM karena tentunya Maul bakal menemani kamu semua dengan topik-topik kesehatan yang menarik dan juga topik-topik viral ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kalian mau request topik yang mau dibahas juga boleh banget, mau request lagu juga boleh, mau salam-salam dan mau ngobrol-ngobrol dan Maul juga boleh banget teman-teman ya. Silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Selanjutnya kita bakal dengar lagu dari siapa Kak Maul? Lagu dari Calvin Harris and Eliza, yaitu Body Moving.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: minggu ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

yang membentang, membelah katulistiwa, tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini, kan?

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
3: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
2: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
3: Wah, dampaknya apa aja tuh?
2: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentan terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
3: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

makan, siapa yang tadi pagi mau tidur, bukannya ngerasa segar tapi badannya malah bunyi krek-krek alias pegelino. Waduh, masih muda udah krek-krek aja teman-teman ya. Ayo aku. Apalagi buat kalian yang lagi pusing ya, nomor 2 ya. Karena pusing apa nih, gak mau pusing dari duit ya, pusing orang tua, pusing

viral banget loh, dan ada penjelasan nih. Gimana mau baru aja baca nih, harus kesehatan ya nomor 2, namanya fenomena remaja jompo. Waduh kok masih remaja.

males-malesan, ya. Lu terlalu sering scroll HP sambil rebahan dengan posisi yang salah. Plus juga kurang gerak teman pro 2. Waduh, masa aja ya gak mau ya.

pemanasan dulu nih kira-kira. Aduh sorry banget Tom Pro 2 ya. Kita pemanasan dulu Tom Pro 2, kira-kira kalian semua gimana nih teman-teman? Apakah semuanya sudah kalau bisa menguap kayak gitu kan biasanya ini ya teman-teman ya, biasanya langsung kayak lebih segar gitu, lebih lega tulang-tulangnya tuh kayak terenggang lah istilahnya ya, sendi-sendi kita tuh. Jadi kalian lebih baik bikin apa, kalian pemanasan dulu di pagi-pagi gini biar aliran darahnya lancar Tom Pro 2. Terus mau menanya nih, kira-kira seberapa jompo sih kamu di umur sekarang teman-teman? Karena kayaknya udah banyak banget nih remaja jompo ya, apalagi di fak-fak juga. Jadi boleh spill-spill di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital Tom Pro 2. Selanjutnya kita bakal masuk di lagu dari Gita Gutawa, yaitu Salah Jatuh Cinta.

0: channel kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Halo, masih 89 FM Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul nomor 2 di pukul 8.27 ya, di setengah 9 tahun Pro 2. Pasti udah pada bangun ya, kayaknya udah pada mulai beraktivitas juga tentunya. Apalagi ini hari Jumat teman-teman, jangan lupa ya, kalau misalnya kita bakal sholat Jumat, bagi teman-teman yang muslim, terutama para lelaki tahun Pro 2, jangan sampai bolong sholat Jumat ya teman-teman ya. Mungkin kayak, aduh kamu ngantuk sekali, ya siapa suruh tahun Pro 2, kemarin begadang ya pasti ya. Kemarin habis nongki-nongki teman-teman ya, ngopi-ngopi, waduh jangan sampai berlebihan tahun Pro 2 ya. Ngomong-ngomong buat kalian para Gen Z yang habis nongki semalam, habis ngopi bergelas-gelas, awas lo tahun Pro 2 ya. Meleknya keterusan sampai gak bisa tidur tahun Pro 2, yang ada kalian kekurangan tidur. Tapi nongki sambil ngopi tuh emang udah jadi lifestyle banget ya teman-teman ya. Rasanya tuh kayak gak afdol gitu. Kalau misalnya kita lagi nongki-nongki ngobrol bareng bestie di kafe, terus gak ditemenin kopi gitu ya, atau minuman-minuman apa sih, pokoknya kita harus pesan minum gitu di kafe gitu ya. Tapi hati-hati ya guys, mau baru aja nih baca tahun Pro 2 katanya, tren nongki sambil ngopi ini bisa bawa efek domino loh buat kesehatan kita. Hah? Efek domino? Kayak gimana itu kamu mau? Iya, efek domino tahun Pro 2. Jadi meskipun kecil ya, gak terasa tahun Pro 2 ya, tapi domino tuh kan mulai dari yang kecil dulu, nanti tambah gede gitu ya. Apa namanya, dampaknya tahun Pro 2 emang gak kerasa sekarang, tapi bakal kerasa di masa depan teman-teman. Tapi emang benar sih tahun Pro 2 ya, kafein tuh emang bikin melek dan semangat. Tapi kalau dikonsumsi barengan sama gula cair dan creamer, tiap kali ngumpul-ngumpul, kalori yang masuk nggak main-main teman-teman ya. Belum lagi efek kafein yang bikin naikin asam lambung dan bikin jantung kalian deg-degan. Nah, buat kalian yang emang udah punya anxiety atau gampang stres, kelebihan kafein ini malah bisa bikin kalian tambah cemas, tambah makin parah. Jadi daripada niatnya healing, malah feeling dizzy nih, malah feeling bingung, malah feeling pusing teman-teman ya. Jadi kalau udah ngerasa kayak gitu, lebih baik ngopi secukupnya aja teman-teman. Dan nomor 2, biasanya kalau kalian nongkrong, minuman andalan kalian apa sih teman-teman? Kalau mau sih udah beralih ya, dulu sering kopi kayak apa ya, kayak kopi apa sih, lupa deh, pokoknya macchiato gitu teman-teman. Kalau mau sih tipe yang kayak, oh ini kayaknya namanya lucu nih, jadi namanya keren nih, jadi mau pesen gitu ya. Tapi ya kalau soal rasa sih semua enak-enak aja ya. Dan juga kalau americano mau lebih ke, ya kadang-kadang sih kalau americano ya, karena pahit. Dan juga kalau misalnya mau begadang aja baru minum americano. Tapi sekarang tahun Pro 2 karena udah ada matcha, jadi mau beralih nih. Kalau kafein kan lumayan deg-degan ya teman-teman ya. Tapi kalau matcha tuh sama efeknya kayak kafein, tapi lebih slow gitu. Jadi lebih dicerna, jadi nggak gampang deg-degan nomor 2. Dan katanya tuh lebih sehat dan juga lebih manjur. Tapi nggak tahu ya, kalau bisa kalian pikir gimana nih nomor 2. Coba drop komentar kalian, bisa hubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa kamu Maul? Lagu dari Tyler, yaitu Push to Start.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tenang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Esensi, esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
3: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
4: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
3: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: gak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah itu dia, kalau air di rumah gak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan gak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting, Beth.
1: Oh, jadi gak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.